0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden
2: Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, yang tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban, tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, dimana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
12: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
13: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandiri ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
12: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
14: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
13: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang suka dipertemukan dari yang kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan. Kalau orang over cabin itu pasti yang repa yang disalongkan itu ya, ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan
14: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Utama Mutadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
15: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
16: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
15: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
17: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
15: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
18: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
15: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
19: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
15: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
20: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
21: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
22: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
2: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
3: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di Rp16.200 sampai dengan Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di Rp16.600 per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Kelihatannya kami masih coba untuk hubungi Pak Fahrul Fulvian kembali ya. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bank Indonesia juga menyebut bahwa kondisi rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan year on year. Konsumsi rumah tangga juga disebut tumbuh karena perayaan Hari Raya Keagamaan, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi sebesar 13,14% dari sisi produksi. Sementara inflasi disebut masih terjaga atau terkendali di angka 4,76% secara tahunan. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fahrul, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, selamat Pak Fahrul. Baik, Pak. Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya, untuk menahan rupiah ya, agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Fahrul melihat bagaimana?
5: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
4: Ya.
5: Nah, menahan kecepatan pelemahan, karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya, kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain, kenapa kita depresiasinya banyak?
4: Ya.
5: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
4: Ya.
5: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global, yang kalau memang ini ya menurut makroekonominya ya, kalau harga sektor realnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangannya yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
4: Yeah.
5: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu, cuman bukan jurus utama lah.
4: Yeah.
5: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
4: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
5: Dari fiskal, nah yeah, ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
4: Yeah.
5: Yang kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah gak ada pilihan lain, Pak.
4: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Fahrul?
5: akan susah. BI, Pak BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah. Itu yang terjadi.
4: Ya. Yeah.
6: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 Kaimana. Di program Kaimana Pagi edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Pendengar, demikian sudah persembahan manis pilihan kami hadirkan setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 9 pagi tadi. Dan ya, waktu berlalu, 51 menit sudah berlalu dari pukul 9 pagi. Nah, tentunya kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya, ya, agar tetap selalu memantau informasi perakiran cuaca resmi dari BMKG Otarom Kaimana untuk mengetahui cuaca kota Kaimana di sepanjang hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang belum mengupdate informasi cuaca, ya tentunya kembali ya, Anda bisa melihat di beranda resmi milik ataupun akun-akun resmi milik BMKG Otarom Kaimana. Terlepas daripada info cuaca yang hari ini tidak begitu, ya tidak merata, yang artinya bahwa ya panasnya juga tidak terlalu, mendungnya pun sama tidak terlalu mendung. Kami berharap hari ini kita punya tugas-tugas yang bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengurangi semangat ya, dan juga mengurangi rasa syukur kita untuk menikmati hari ini. Yang pastinya kita semua bersyukur untuk hari yang baru, kita boleh bangun dengan badan yang sehat, kemudian juga kita bangun, kita masih bisa bertemu dengan anggota keluarga yang lengkap, dan tentunya bisa menikmati sarapan bersama ya. Tentu ini bagian penting yang tidak terpisahkan. Kami juga berharap energi positif selalu terbawa dalam suasana kerja, terus juga dapat dibagikan untuk orang-orang dekat Anda, agar semua yang Anda jalani di hari ini terus dapat berjalan dengan baik dan tetap semangat. Baik pendengar, updatean informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita program Kaimana Pagi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan program-program acara lainnya sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, satu informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Gimana Pagi edisi hari Selasa. Ya, di mana Pemda Kaimana mulai realisasi program pembangunan kampung nelayan merah putih. Nah, saudara, pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana mulai merealisasikan program pembangunan kampung nelayan merah putih secara bertahap di sejumlah wilayah pesisir sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana, Herli Nauberi, mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut kini telah memasuki tahap awal persiapan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai. Hal ini disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya. Dia menjelaskan bahwa tim teknis saat ini tengah melakukan proses penggambaran dana lokasi sebagai bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan. Menurutnya, Kampung Coa dan Tanggaromi telah memasuki tahap penyusunan dana lokasi dengan target pembangunan fisik yang akan mulai dilaksanakan pada Mei tahun ini. Sementara itu, pembangunan tahap kedua dijadwalkan berlangsung nanti pada Juni 2026 di Kampung Edor dan Yarona. Selain empat kampung tersebut, pihaknya juga akan melakukan survei tambahan di wilayah Kaimana Kota, tepatnya di kawasan Anda Air dan Kroi, guna mendukung pengembangan program KNMP secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Kaimana menargetkan pembangunan sebanyak 17 kampung nelayan merah putih sepanjang tahun 2026. Program ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pendukung aktivitas perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta menciptakan kawasan pesisir yang lebih tertata, modern, dan juga berkelanjutan. Namun demikian, Herlina mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang ada di lapangan, terutama terkait dengan persiapan lahan di beberapa kampung yang menjadi lokasi pembangunan. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya kembali di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jisus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana. Ya, di program Gaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita bersama ya. Ya, menikmati suasana yang lebih baik, meskipun mungkin cuaca hari ini tidak begitu cerah, namun kita boleh bangun dengan setiap pergumulan kita, dengan semua agenda tugas yang sudah kita jadwalkan. Semoga semuanya dilaksanakan dengan baik hingga pada akhirnya nanti. Iya, tentu menjadi sosok yang paling tangguh dari seorang perempuan, ya, di mana mereka lahir dengan banyak hal Nah, tentunya dalam menjalani kehidupan sudah semestinya seseorang memiliki ilmu parenting. Ya, ilmu parenting ini membentuk seseorang menjadi lebih kuat lagi untuk memahami dirinya sendiri ataupun memahami keluarga, dalam hal ini anak ya, dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ilmu parenting tentunya sangat krusial bagi perempuan karena mereka sering menjadi tokoh sentral dalam pengasuhan, yang mana membekali diri dengan pengetahuan ini akan sangat membantu seorang perempuan menumbuhkan kepercayaan diri, baik itu yang ada pada ya, kepercayaan diri untuk anak ya, saat dia menjadi orang tua bagi anak-anak, dan tentunya juga dia bisa menjadi teladan utama dalam keluarga. Dia juga seringkali bisa menumbuhkan kepercayaan untuk perempuan-perempuan lain. Nah, belajar parenting memang sangat penting bagi diri sendiri karena akan membantu kita mengenali emosi kita, juga membantu kita menyembuhkan luka ya yang ada di dalam diri kita, ataupun baik luka-luka selalu. Parenting juga membantu mencegah stres. Nah, tentu memahami ilmu ini juga memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan anak. Tidak hanya pada anak, tetapi bagi Anda sendiri dan juga perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Anda. Nah, untuk itu di setiap bagian kehidupan yang kita jalani, ya, tentu kita memanfaatkan media sosial yang ada, ataupun juga kita menggunakan aplikasi ya yang ada untuk dapat mengupdate banyaknya informasi-informasi parenting yang tentunya penting, terutama entah untuk keluarga.

untuk anak-anak, untuk diri, ya, karena sejauh mana kita dewasa, kita perlu menambah ilmu-ilmu yang baru. Tentunya ada informasi, edukasi-edukasi yang perlu kita pelajari untuk bertahan di tengah-tengah situasi. Apalagi kita punya keluarga, punya anak, ya, suami, dan menghadapi kondisi-kondisi kita di saat ini. Tentu ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, perempuan juga dianggap sebagai garda terdepan untuk setiap hal yang dihadapi, baik itu dihadapi oleh anak-anak, ya, keluarga, dan juga oleh perempuan itu sendiri. Kami juga berharap bahwa Anda tetap menikmati setiap hal, ya, meskipun

Sekalipun ada orang yang paling bisa menenangkan keluarga, menenangkan orang-orang terdekat untuk bagaimana tetap dapat menikmati kehidupan di setiap pekerjaan ataupun di dalam keluarga dan dalam suasana apapun. Baik pendengar, update informasi masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Nanti sampai di jam 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang serta selamat menikmati persembahan manis lainnya yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai dengan ya, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Friday. Waktu berlalu pukul 11.20 menit pendengar. Kami hadirkan updatean informasi lainnya di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Kaimana, Baren Tumanat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program daerah maupun program nasional yang sedang berjalan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal guna memantau progres pelaksanaan program serta juga memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, kehadiran tenaga pendamping diharapkan mampu memperkuat koordinasi teknis serta juga mempercepat realisasi kegiatan, khususnya pada sektor perdagangan, koperasi, dan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kaimana. Dia juga menambahkan bahwa dengan waktu pelaksanaan yang tersisa, seluruh jajaran diminta untuk bekerja maksimal agar capaian program dapat memenuhi target sebelum memasuki evaluasi semester pertama tahun berjalan. Baren juga berharap seluruh kegiatan dapat realisasi secara optimal dengan capaian minimal 45% sebagai indikator keberhasilan awal pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah. Demikian pendengar informasi yang kami bagikan untuk Anda. Dapat Anda baca kembali di laman resmi rri.co.id.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau kau sih macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya,
1: aku ingat kok. Terus kenapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

menyelesaikan semua tugas hari ini juga sesuai dengan waktu kerja. Anda beberapa saat menuju di jam istirahat kerja mulai di pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang nanti. Kami berharap nantinya juga Anda dapat memanfaatkan kesempatan baik ini untuk tidak sekedar makan siang, tetapi bagaimana setelah itu Anda juga berkesempatan mungkin beberapa menit, 10 sampai dengan 15 menit bahkan 20 menit untuk mengambil jeda waktu santai, mengistirahatkan tubuh ya, merefresh kembali pikiran Anda untuk melanjutkan nanti tugas selanjutnya di jam 1 siang sampai dengan jam 16 atau di jam 4 sore nanti. Baik, kami juga masih terus hadir dengan beberapa updatean informasi hingga nanti kita tiba di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan

0: dibutuhkan. Mensos juga mengatakan bahwa jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai Se-Indonesia. Direktur Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan bahwa penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Dan pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru sekolah rakyat tahun ini. Sementara jumlah siswa existing yang telah belajar di sebanyak 166 sekolah rakyat mencapai 14.936 siswa. Dalam rapat tersebut, Mensos juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program sekolah rakyat. Dia menilai persoalan penggandaan harus dibenahi sejak tahapan perencanaan. Mensos menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib. Dia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional agar kontrol internal lebih kuat. Selain itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico mengatakan bahwa pengadaan perlengkapan sekolah rakyat akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan real di lapangan. Dia menegaskan bahwa pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, persoalan besar bisa berawal dari kelalaian administrasi kecil. Menutup arahannya, Mensos meminta seluruh jajaran menjaga program sekolah rakyat dari praktik korupsi maupun juga penyimpangan lainnya. Baik pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan saat ini, ya, di mana Mensos minta jangkauan siswa sekolah rakyat tepat sasaran. Updatean informasi yang kami hadirkan saat ini sekaligus juga menjadi updatean informasi terakhir di program Kaimana Siang saat saya hadir terus menemani Anda. Dan tentunya juga ya, update informasi ini mengakhiri perjumpaan kita di program Kaimana Siang. Untuk kebersamaan sejak pukul 5 hingga di saat ini pukul 11.54 menit saat ini, dengan hadirnya lagu-lagu hiburan dapat menemani Anda menyelesaikan tugas-tugas rumah, baik yang ada di tempat tugas maupun juga Anda yang berada di rumah. Tetap stay tune di 96,3 MHz. Updatean informasi lain dan hiburan lainnya juga pendengar masih terus akan Anda nikmati di program Kaimana Siang selanjutnya. Ada rekan Meike Manopandu yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sekaligus dari sini saya Desi pamit undur diri. Tak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap kebersamaan yang Anda rajut bersama kami di program Kaimana Siang RRI. Dan saya pamit undur diri. Anda akan menikmati rangkaian program Kaimana Siang selanjutnya hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Salam jumpa aja untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Siang untuk hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dalam program Kaimana Siang. Lagu-lagu tembang pilihan kita di daerah Indonesia Timur saya hadirkan temani ruang dengan Anda sambil Anda melakukan beragam aktivitas di hari ini dan tentunya di perjalanan aktivitas Anda hingga siang hari ini. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga untuk Anda yang tengah melakukan aktivitas atau yang memantau siaran kami menggunakan audio streaming RRI digital di manapun Anda berada, semoga perjalanan kerja juga di hari ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan satu harapan kami ada sebuah keberhasilan yang Anda raih di perjalanan kerja hari ini. Ke ruang dengar Anda saya hadirkan teman-teman pilihan kita di siang hari ini dengan lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: 31 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di perjalanan siang hari ini dengan cuaca Kota Kaimana. Ya, agak sedikit mendung ya. Semoga tidak hujan ya siang hari ini. Apalagi untuk Anda yang tengah melakukan aktivitas di luar ruangan atau luar gedung. Ya, tentunya juga Anda sudah memastikan atau menyiapkan segala sesuatu ya agar tidak kehujanan dan juga tidak akan menghalangi Anda untuk menuntaskan tugas kerja Anda. Mendengar satu informasi saya hadirkan untuk Anda, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauzia membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah itu juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima pernyataan serupa dari SMA Negeri 1 Sambas yang mana hasilnya juga menolak pelaksanaan ulang lomba. Sebelumnya MPR sempat memutuskan evaluasi dan rencana pelaksanaan ulang lomba setelah menemukan adanya perbaikan dalam perjurian. Namun keputusan tersebut berubah setelah kedua sekolah menyatakan sikap bersama. Menurut Abraham, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan terhadap pelaksanaan LCC 4 pilar, termasuk mekanisme perjurian yang ke depan akan melibatkan akademisi atau pakar hukum tata negara di setiap daerah. Evaluasi juga akan memperkuat kualitas sosial 4 pilar MPR RI dan 4 pilar tersebut mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan data Litbang Kompas baru, sekitar 25% masyarakat Indonesia yang memahami 4 pilar MPR RI. MPR RI menyatakan akan terus melanjutkan pelaksanaan LCC 4 pilar di daerah lain dengan sejumlah perbaikan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis

Tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: jelang pukul 13 saat disampaikan dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Cláudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita spesial aja untuk semua yang tetap stay di 96,3 MHz buat yang lagi pantau di jalur RRI Digital juga. Selamat siang, selamat beraktivitas aja ya untuk Anda. Selamat bersantai juga, menikmati suasana siang yang rupanya cuaca kota Kaimanah ya. Kalau tadi mendung, ya ini udah panas terik lagi. Ya, untuk Anda ya tetap jaga kesehatan ya, apalagi cuacanya berubah-ubah, biasanya akan mudah mendatangkan penyakit ya. Tetap sehat aja untuk semuanya, tetap semangat untuk menuntaskan aktivitas di hari Selasa siang ini. Saya masih temani, salam hangat aja untuk yang lagi moniti seputaran Kampung Trikora.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Alunan manis Prodangdut masih terus temani ruang dengar Anda di perjalanan siang ini. Selamat beristirahat aja untuk Anda yang sudah memilih untuk menikmati suasana istirahat ya siang hari ini. Dan juga ya, selamat menikmati hidangan makan siang ya, untuk Anda yang mungkin baru saja menikmati hidangan makan siangnya. Tetap semangat saja untuk melanjutkan beragam aktivitas Anda di hari ini. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan area alih fungsi lahan. Ini menyusul laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut di Malaysia, dan penyakit zoonotik tersebut diketahui dapat berakibat fatal jika terlambat ditangani. Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Inke Nadia Dinianti Lubis, menegaskan malaria monyet menular melalui gigitan nyamuk pembawa parasit. Karena itu, dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah dekat hutan dan kawasan yang mengalami alih fungsi lahan. Inke mengatakan malaria monyet merupakan penyakit zoonotik akibat parasit Plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet ekor panjang dan beruk. Penularan penyakit tersebut kepada manusia terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles tertentu yang membawa parasit berbahaya tersebut. Nah, Inke juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini malaria knowlesi melalui pelatihan tenaga kesehatan di wilayah sekitar hutan, dan juga mendorong penguatan sistem rujukan PCR serta menjaga zona penyangga hutan, mengurangi konflik manusia dan monyet.

0: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami satukan diri ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
2: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
3: Adalah event itu harus bisa diangkat supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
2: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata

0: empowering the future. Gersipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki makna strategis, karena arsip tidak hanya dipandang sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga aset penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Arsip bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan sumber daya strategis nasional yang menjadi fondasi pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Yang menjelaskan arsip memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif bangsa yang menjamin validitas data dan informasi, sekaligus menjaga kesinambungan nilai serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Menurutnya, pengelolaan arsip yang autentik, utuh, dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Sekda juga menekankan bahwa bidang kearsipan harus mampu mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan sumber daya manusia unggul, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan ketahanan nasional melalui Koperasi Merah Putih. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Papua Barat semakin meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara profesional, modern, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
1: Pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 ini, tema yang diusung adalah Empowering the Future, kearsipan untuk memperdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna bahwa arsip bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan sumber daya atau aset strategis nasional yang sangat fundamental untuk mengarahkan dan memperdayakan masa depan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip berperan sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin validitas data dan informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, arsip yang dikelola secara autentik, terpercaya, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, membangun kelanjutan pemerintahan dan pembangunan, serta inovasi, serta menjaga memori kolektif nasional sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto terdapat beberapa agenda strategis nasional, antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan nasional melalui program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Agenda strategis nasional tersebut harus didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
0: Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, memori kolektif bangsa, serta instrumen strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang maju dan berdaya saing. Saudara Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Atanius Guntara Martana menilai, penerapan sasi laut menjadi salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam yang efektif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di wilayah pesisir Papua Barat. Menurutnya, pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hasil laut dan pelestarian lingkungan. Ia mengatakan kawasan sasi berfungsi sebagai ruang proteksi atau bank ikan, sehingga biota laut dapat berkembang biak dengan baik dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan masyarakat. Melalui sasi, masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut agar sumber daya di dalamnya tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Menurutnya pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi perlu dipertahankan karena terbukti membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem pesisir tetap terpelihara.
2: Sasi ini adalah merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat yang kita sandingkan dengan secara teknis kelautan. Dia adalah merupakan proteksi di mana menjadi notice zone dan menjadi bank ikan yang selama itu 3 tahun dia berkembang biak dan dia lari keluar di luar daerah sasi dan dia menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
0: Atenius menambahkan keberhasilan pengelolaan sasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam menjaga kawasan laut secara bersama. Selain berdampak terhadap kelestarian lingkungan, kawasan sasi juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan wisata alam berbasis konservasi di wilayah pesisir Papua Barat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ketua Parlemen Jalanan Parjal Papua Barat, Ronald Mambiau, mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara bijak dan memaknainya dari sisi edukasi serta kemanusiaan. Ronald mengatakan film ini perlu dipahami sebagai sarana edukasi untuk melihat realitas sosial yang terjadi di Papua, termasuk dari aspek kemanusiaan, ekonomi, dan hak-hak masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bisa menonton film tersebut agar dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua tetapi harus bisa memaknai dengan baik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan isi film sebagai bahan yang dapat menimbulkan konflik ataupun mengganggu hubungan persaudaraan di tengah kesiapan sosial dan jangan sampai film tersebut dipakai untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terganggunya Kamtibmas di Papua Barat.
3: Bahkan kami berharap semua masyarakat harus nonton supaya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tapi kemudian dari film itu dimaknai baik dari sisi ya edukasi kemanusiaan, dari sisi dari ekonomi dan hak-hak lainnya. Tanpa kemudian jadikan film itu untuk mengganggu persahabatan atau kekeluargaan yang ada. Karena forum atau ruangan itu dibuka, ayo mari kita sama-sama nonton dan menghayati itu. Dan implementasinya tidak kemudian mencoreng apa sesungguhnya pesan dan semangat.
0: Ronald menambahkan pesan utama dari film tersebut harus dijadikan bahan refleksi bersama tanpa mencoreng semangat persatuan dan kekeluargaan yang selama ini terbangun di Papua Barat. Dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bantuan penambahan bibit kakao dari PMK tiba di lokasi kegiatan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rupu, Distrik Manokwari Utara, Sabtu kemarin. Kedatangan bibit kakao tersebut disambut antusias oleh personil Satgas TMMD bersama warga setempat. Bantuan bibit ini nantinya akan ditanam di lahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan hasil perkebunan warga Kampung Tanah Rubu. Personil Satgas TMMD bersama masyarakat langsung melakukan pembongkaran dan penataan bibit agar tetap terjaga kualitasnya sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman. Kehadiran bantuan bibit kakao ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD ke-128. Dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SM menyampaikan program TMMD ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap bibit kakao tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Saudara Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh GMAHK Sanggeng bersama Jemaat Listra dan Kemiri menggelar kebaktian kebangunan rohani atau KKR di gedung GMAHK Jemaat Sanggeng. Kegiatan rohani yang berlangsung setiap malam itu mengangkat tema Hidup Karena Percaya. Ketua Panitia KKR V. Lumabiang mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan gereja yang dilaksanakan serentak sesuai kalender gereja Masehi Advent hari ketujuh, Divisi Asia Pasifik Selatan dan Daerah Misi Papua Barat. Ia menjelaskan panitia pelaksana dibentuk oleh Jemaat Sanggeng, Kemiri, dan Listra dengan melibatkan pengurus gereja Bakti Wanita Advent atau BWA serta para anggota jemaat dari ketiga wilayah pelayanan. Lumabiang mengutip Matius 28 ayat 19-20 yang menegaskan tugas gereja untuk memberitakan Injil dan membimbing umat hidup dalam iman kepada Tuhan. Menurutnya, tema Hidup Karena Percaya dipilih untuk memberikan penguatan rohani kepada jemaat di tengah berbagai tantangan kehidupan.
4: Latar belakang pelaksanaan KKR yang dimaksud sesuai dengan kalender Gereja Masehi Advent ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dan Daerah Misi Papua Barat melalui program RIPS 2026, bahwa KKR Kamu Awam Gereja Masehi Advent ke-7 dijadwalkan pada bulan April, bulan Mei pada tahun 2026. Dalam memahami dan melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan program RIPS 2026, maka ketiga jemaat telah membentuk panitia pelaksanaan kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani kaum awam. Besar harapan kami melalui KKR kaum awam hidup karena percaya.
0: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani agar hadir secara rutin selama pelaksanaan KKR berlangsung. Saudara, informasi tersebut mengakhiri warta berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 sore ini. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI.
1: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
2: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
3: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar eh. Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan

Mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3, jaga pola hidup sehat. 4, berbicara dengan orang terdekat. 5, buat jadwal istirahat. 6, bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7, lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hipermarket. Nah, peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Nah, Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa BPOM, Ria Christine Siagian, menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Nah, penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Nah, pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku dari BPOM RI. Sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut regulasi baru mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern. Selama ini pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek. Nah, peraturan ini ditetapkan pada 13 Maret 2026 untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional, dan aturan mencakup fasilitas farmasi dan fasilitas lain seperti minimarket hingga hipermarket. Nah, BPOM menilai pengawasan ketat diperlukan demi menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Regulasi juga memberikan kepastian hukum dalam distribusi obat di fasilitas non-kefarmasian. Nah, Taruna menegaskan aturan baru memastikan obat yang diterima masyarakat tetap aman dan berkualitas, dan pemerintah ingin pengawasan obat berjalan lebih jelas dan terstruktur di seluruh retail modern. BPOM berharap aturan baru mampu menekan risiko penyalahgunaan pengelolaan obat di fasilitas non-farmasi. Penguatan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen obat. Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor.
Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Mendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita di program Kaimana Sore masih terus saya temani, dan ke ruang darah Anda pendengar kami hadirkan perbincangan ya dalam program Indonesia Sehat ya, bersama Ketua Persagi Kaimana, tentang dengan topik ngobrol bareng jadi orang tua siaga stunting.

0: Salam jumpa pendengar dan pemirsa Wafat Gimana di Dapur Anda berada. Salam sekali kembali kami jumpa dalam program Indonesia Sehat. Dan untuk kebersamaan kita di hari ini kami hadirkan topik yaitu ngobrol bareng jadi orang tua siaga stunting. Tentunya peran dari orang tua akan membantu anak kita tercegah dari stunting. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ketua Persatuan Gizi di Kabupaten Kayumanan. Dan untuk kebersamaan kita bersama di ngobrol bareng saat ini dalam program Indonesia Sehat, ada beberapa hal penting yang tentunya akan menjadi informasi penting bagi Anda sebagai orang tua untuk mencegah stunting. Terima kasih untuk Pak Yosef yang sudah kembali bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Seringkali nih orang tua menganggap bahwa anak yang bertubuh pendek itu faktor keturunan. Ya, sebenarnya apa perbedaan mendasar antara anak yang memang tubuhnya pendek dengan anak yang mengalami stunting?
1: Baik, anak yang tubuhnya pendek karena genetik atau keturunan dengan anak yang stunting itu secara kasat mata mungkin kita tidak terlalu bisa bedakan ya. Karena untuk faktor genetik itu kebanyakan ilmunya ada di dokter spesialis anak gitu. Jadi mereka yang bisa menentukan bahwa anak ini pendek karena keturunan apa karena kekurangan gizi atau stunting. Nah, kemudian anak stunting itu sendiri itu kan karena gangguan pertumbuhan yang kronis dengan akibat kekurangan gizi, kemudian infeksi berulang, kemudian faktor lingkungan, kemudian tinggi badan menurut berat badan menurut WHO itu di bawah 2-2 standar deviasi. Tuh, kemudian sering disertai dengan keterlambatan pertumbuhan sama perkembangan, kemudian daya tahan tubuhnya juga kurang bagus. Nah, jadi intinya semua anak stunting itu memang pendek, tetapi tidak semua anak yang pendek itu stunting.
0: Oke. Nah, mengapa di istilah 1000 hari pertama kehidupan ini selalu digaungkan sebagai masa paling kritis untuk mencegah stunting? Apa yang akan terjadi nih jika masa 1000 hari ini terlewati?
1: 1000 hari pertama kehidupan itu kan dia meliputi 270 hari kehamilan, masa kehamilan, kemudian 730 hari itu masa pertama kehidupan, jadi 0 sampai 2 tahun. Nah, ini fase ini disebut periode emas karena 80% perkembangan otak anak itu terjadi sangat pesat. Jadi dia bertumbuhnya sangat pesat sekali. Kemudian perkembangan organ, kemudian sistem imun, pertumbuhan linear itu berlangsungnya cepat sekali. Nah, kekurangan gizi pada masa ini itu dapat menyebabkan kerusakan yang memang sulit diperbaiki. Bisa diperbaiki tapi sulit, sangat sulit. Karena perkembangan otaknya sudah mulai sudah mulai berkembang. Nah, kemudian kalau terlewat ini risiko stuntingnya itu meningkat. Gangguan kecerdasan anak pun pasti akan meningkat. Kemudian belajar, kemudian risiko penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes itu sangat-sangat meningkat ketika nanti dia dewasa. Nah, jadi untuk kalau stunting ini kan untuk pengaruh jangka pendeknya itu dia mudah sakit, kemudian perkembangan motorik itu terlambat, kemudian konsentrasi belajar itu terganggu. Kalau jangka panjangnya itu tinggi dewasa itu lebih rendah dibandingkan anak seumurannya. Kemudian itu juga bisa menyebabkan kepercayaan dirinya hilang.
0: Oke. Nah, apa saja yang terjadi? Mungkin tadi sudah disebutkan ada jangka pendeknya ya, dan juga jangka panjang. Nah, apa jangka panjang ini bagi masa depan anak jika tidak siaga ini terhadap gejala stunting sejak dini?
1: Ya, kalau untuk jangka panjang seperti yang disebutkan tadi itu tinggi dewasa lebih rendah dibandingkan usianya. Kemudian untuk resiko penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian obesitas itu meningkat sekali. Kemudian pendapatan ketika dewasa itu juga bisa lebih rendah. Jadi kan stunting bukan cuma masalah tinggi badan, tapi kualitas sumber daya manusia juga.
0: Okay. Dan banyak banyak orang tua juga merasa bahwa makanan sehat itu mahal. Hmm. Ya. Ini bagaimana nih tips untuk menyusun menu bergizi seimbang seperti istilah isi piringku dengan memanfaatkan punya bahan pangan lokal yang ada?
1: Ya, jadi terkait dengan isi piringku itu sebenarnya simpel saja. Dia nggak terlalu yang luas sekali. Jadi intinya isi piringku itu setengah dari piring itu sayur dengan buah, setengah dari piring. Kemudian setengahnya lagi, setengah piring lagi itu setengah bahan makanan pokok, setengahnya lagi lauk. Jadi jangan dipersulit tentang isi piringku. Intinya seperempat setengah dari piring itu nasi sayur dengan buah, setengahnya lagi nasi dengan lauk. Kalaupun tidak ada nasi berarti ada pengganti, misalnya bahan makanan pokok yang sering dijumpai di sini banyak. Kasbi ada, kemudian keladi, ada tatas, itu malah lebih bagus lagi. Kemudian untuk protein itu kan paling tidak ada ikan. Tidak usah yang sampai ke daging karena kan tidak terlalu. Karena untuk ikan ini juga kandungan omega-3-nya sangat tinggi. Kemudian tahu, tempe itu sangat penting. Kemudian sayur dan buah itu juga harus diperhatikan. Tidak perlu ya sayur yang mahal-mahal. Di sini banyak bayam, kangkung, itu sudah memenuhi standar, apalagi daun kelor. Di sini kita punya banyak sekali. Okay. Itu.
0: Ya, baik. Pernikahan dan pemirsa di Marapan dan Jogja, kita masih ada di bincang-bincang tentang stunting. Sama-sama kami di Indonesia Sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, Indonesia Sehat di kebersamaan kita hari ini masih mengangkat tentang bagaimana peran orang tua untuk mencegah stunting. Nah, Pak Yosef, seberapa besar ini pengaruh protein hewani seperti yang tadi sudah disebutkan, ada ikan, ada telur, ada ayam. Nah, dalam mencegah stunting dibandingkan dengan protein nabati.
1: Jadi protein hewani itu sangat penting karena dia mengandung asam amino esensial yang lengkap. Itu kaya zat besi, kemudian zinc, vitamin B12, itu yang untuk mendukung pertumbuhan linier lebih kuat. Kemudian contohnya itu kan seperti telur, ikan, ayam, hati ayam itu sangat kaya akan asam amino esensialnya. Kemudian untuk protein nabati, misalnya protein nabati ini kan bagus, tapi kualitas biologisnya itu umumnya lebih rendah dibandingkan dengan protein hewani. Tapi idealnya kombinasi dari kedua protein ini itu mampu untuk mengupayakan pertumbuhan linear itu lebih kuat. Oke. Seperti itu.
0: Nah, tentunya nih untuk ibu yang mereka yang bekerja, bagaimana nih cara memastikan asupan gizi anak tetap terjaga dan konsisten meskipun mereka tidak mendampingi anak untuk makan?
1: Ya, mungkin strateginya yang praktis itu pertama itu membuat daftar menu mingguan. Daftar menu mingguan apa yang harus dikonsumsi oleh anak itu kita sudah siapkan untuk mingguan. Kita taruh untuk yang mungkin yang jaga nenek atau pengasuh yang lain. Kemudian siapkan bekal di rumah. Itu lebih penting. Bekal dalam arti ketika dia masih ASI berarti harus ada stok ASI di rumah. Itu sangat penting sekali. Kemudian jadwal makan diatur sedemikian rupa sehingga yang mengasuh itu juga bisa melihat bahwa jam segini sampai jam segini dia harus makan apa. Kemudian pantau dengan checklist. Artinya ketika kita sudah apa membuat menu, berarti kita harus checklist jam berapa, itu harus kita checklist. Kemudian jadwalkanlah menu makanan utama sama snack-snack. Terus tetap usahakan ASI atau pendamping ASI bila memungkinkan. Kemudian konsistensi itu kan lebih penting daripada kesempurnaan.
0: Ya, selain makanan yang selalu dijaga. Nah, sejauh mana tentang kebersihan, sanitasi dan juga akses air bersih di rumah yang tentunya ini berpengaruh terhadap risiko stunting?
1: Iya, kalau sanitasi itu pengaruhnya sangat besar ya. Karena ketika sanitasi buruk, infeksi berulang itu pasti akan terjadi. Infeksi berulang itu seperti apa saja? Diare, kemudian cacingan, kemudian infeksi usus kronik itu termasuk juga. Kemudian akibatnya apa? Nutrisi ini tidak terserap baik karena kondisi seperti itu. Jadi anak makannya cukup, tetapi dia gagal tumbuh. Untuk percepatannya, untuk pencegahannya itu kan simple. Artinya ketika mau makan, berarti kita harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian minum air yang aman. Artinya dimasak dulu baru kita minum. Kemudian stop buang air besar di sembarang tempat. Itu akan memicu kejadian-kejadian diare. Jadi artinya di sini stunting ini bukan hanya soal makanan tapi juga lingkungan.
0: Kalau tadi sudah ada terkait dengan makanan, juga ada lingkungan. Ya, bagaimana nih juga cara menghadapi anak-anak ketika mereka sulit untuk makan? Tanpa harus ya mungkin anak stres. Nah, bagaimana juga supaya asupan gizi mereka tetap terpenuhi?
1: Intinya satu, jangan dipaksa. Jika anak makan, jangan dipaksa. Kemudian tawarkan dia makan makanan baru yang berulang. Artinya bisa sampai 8 sampai 15 kali. Kemudian minimal porsi kecil dulu. Jangan sekali-kali memberikan anak makan dengan porsi besar. Kemudian variasi bentuk, warna, bentuk warna makanan itu sangat mempengaruhi anak, akan memicu nafsu makan anak gitu. Ketika dia melihat oh ini menarik, dia akan pasti coba-coba. Nah, kemudian batasilah cemilan-cemilan. Kadang orang tua lalai dalam hal-hal seperti begini. Kemudian jadwalkan makan anak itu teratur, jangan sembarang. Kemudian makan bersama dalam keluarga itu sangat penting, sangat membantu anak untuk makan. Ketika ada rame-rame pasti dia makan. Kemudian untuk orang tua, jangan jadikan makanan memberi makan anak untuk jadi arena perang, karena biasanya ketika kita tidak sabar kita pasti akan bentak-bentak anak-anak gitu, kayak begitu. Kemudian arti untuk terakhir itu fokus ke progres yang kecil, bukan sampai makanan itu habis.
0: Baik, pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, masih ada di program Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Saya dan pemirsa Pos 1 RRI di Morongon Anda berada dalam program Indonesia Sehat. Nanti kita berbicara tentang bagaimana peran orang tua untuk menjaga stunting. Nah, apa nih tanda merah ada pertumbuhan anak yang harus membuat orang tua segera untuk membawa anak ke puskesmas untuk pemeriksaan?
1: Iya, bendera merah atau red flag pertumbuhan yang harus segera diperiksa bila ke puskesmas, segera diperiksa ke puskesmas atau ke dokter ahli, itu pertama, bila berat badan anak itu tidak naik 2-3 bulan. Jadi ketika kita bawa pergi timbang badan, dia tidak naik 2-3 bulan, itu harus segera dikonsultasikan. Kemudian tinggi badannya stagnan, artinya dia tidak naik sama sekali. Kemudian kurva pertumbuhan turun. Nah, ini bisa dilihat di buku KMS di Posyandu, bisa diperhatikan. Kemudian anak itu tampak lebih pendek dari anak-anak sebayanya, itu perlu segera dikonsultasikan ke puskesmas atau dokter spesialis. Kemudian tidak nafsu makan berkepanjangan, sering diare, kemudian infeksi berulang, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Kemudian adanya pembengkakan, misalnya tiba-tiba kok anak ini bengkak, mukanya kok kecil, kemudian tangannya kok besar, kakinya kecil. Nah, itu segera dikonsultasikan. Kemudian pantau di Posyandu setiap bulan berat badan sama tinggi badannya, itu sangat penting.
0: Ini bagaimana nih cara membangun komunikasi yang baik antara orang tua agar bisa berbagi peran dalam memantau tumbuh kembang anak?
1: Ya, jadi komunikasi ayah dengan ibu itu harus kompak, dalam artian anak ini bukan saya yang buat sendiri atau dia keluar sendiri. Jadi peran ayah sama ibu itu harus sinergi. Artinya bukan hanya ibu yang menangani makanan, ayah juga bisa. Kemudian cara membangun teamwork lah, misalnya buat target bersama soal tumbuh kembang anak. Kemudian bagi peran, mungkin ibu memasak, ayah mungkin membersihkan lingkungan, itu juga penting. Kemudian pertumbuhan, kemudian stimulasi-stimulasi anak, itu harus dimainkan dengan kedua orang tua, bukan ibu saja atau ayah sendiri. Kemudian biasanya kalau ke Posyandu yang antar anak-anak itu pasti cuma ibu, ayah tidak. Nah, itu sangat penting sekali. Bersama-sama membawa anak ke Posyandu itu akan meningkatkan rasa senang anak gitu, untuk bermain, untuk melakukan aktivitas. Kemudian hindarilah saling menyalahkan. Jadi intinya ketika ayah terlibat, berarti perlindungan gizi anak itu lebih baik.
0: Nah, apa yang menjadi pesan utama bagi para orang tua yang mungkin saat ini mereka baru menyadari bahwa anaknya menunjukkan gejala keterlambatan pertumbuhan?
1: Ya, yang pertama jangan panik. Biasanya orang tua sering panik, akhirnya terjadilah perang dalam rumah tangga. Jadi yang pertama jangan panik. Kemudian jangan pernah merasa gagal terkait anak itu. Kemudian yang penting itu bertindak sekarang. Apa yang kita lakukan? segera konsultasikan ke puskesmas atau dokter spesialis yang ada. Kemudian perbaiki pola makan anak. Nah, kemudian pantau pertumbuhan rutin. Kemudian banyak-banyak kasus itu bisa dibantu jika ditangani secara dini. Jadi kesadaran hari ini itu lebih baik daripada penyesalan nanti.
0: Langkah kecil apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mulai sekarang mengubah cara perilaku mereka terhadap anak untuk mencegah stunting?
1: Langkah kecil yang bisa mulai sekarang untuk mencegah stunting itu mulai dari hal sederhana. Tambahkan satu sumber protein hewani setiap hari. Jadi ketika misalnya hanya telur satu, tambahkanlah mungkin tempe atau tahu, kemudian ditambah lagi mungkin ikan, itu lebih baik. Kemudian timbang dan ukur tinggi badan anak secara rutin. Nah, kemudian terapkan isi piringku tadi itu di rumah. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Nah, kemudian pastikan anak ini cukup tidur dan aktif dalam bermain. Nah, kemudian datang rutin ke posyandu. Jadi kan stunting ini kan dicegah bukan dengan langkah besar, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari.
0: Baik, terima kasih sekali. Tentunya perbincangan kita ini akan mengubah cara pandang orang tua untuk bisa lebih aktif lagi melihat pertumbuhan dan perkembangan daripada anak. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Indonesia Sehat. Mari bersama mencegah stunting.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu,

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
2: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi, kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan, kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
3: Kam dua lagi, ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

16 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Sore. Pendengar, memasuki usia kedua, brand herbal wellness asal Indonesia Sanga-Sanga menegaskan posisinya sebagai salah satu merek herbal lokal yang terus berkembang dan semakin dipercaya masyarakat, baik di pasar nasional maupun internasional. Di bawah kepemimpinan pendiri dan CEO Sanga-Sanga, Riva Evrianti, perjalanan 2 tahun perusahaan tersebut disebut menjadi simbol transformasi sekaligus penguatan brand herbal karya anak bangsa. Sanga-Sanga sendiri merupakan transformasi resmi dari Kutus-Kutus racikan Bambang Pranoto, mana produk tersebut kini dikembangkan dengan penguatan kualitas, legalitas, inovasi, serta strategis ekspansi menuju pasar global. Riva mengakui bahwa proses transformasi tersebut tidak berjalan mudah. Perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi, penguatan distribusi nasional, edukasi pasar, hingga membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah persaingan industri herbal. Meski demikian, Sanga-Sanga berhasil mencatat sejumlah pencapaian dalam 2 tahun terakhir, dan beberapa di antaranya adalah predikat Super Brands Indonesia 2026, penghargaan Rekor Muri 2024, serta partisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam forum World Intellectual Property Organization General Assembly 2025 di Jenewa, Swiss. Nah, selain itu, pendengar, Sanga-Sanga juga merupakan atau memperoleh penghargaan inovator produk herbal berkualitas dari Bali 2025, serta berhasil mengantongi izin CPNP Eropa untuk seri klasik dan ultimate. Nah, keberhasilan ini memungkinkan produk mereka dipasarkan secara resmi di kawasan Uni Eropa. Dari sisi pemasaran, perusahaan memperkuat strategi digital melalui marketplace, radio network, televisi nasional, event komunitas, serta melakukan berbagai aktivitas di kota-kota besar untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Pada momentum anniversary kedua ini, Sanga-Sanga juga meluncurkan produk terbaru bernama Sanga-Sanga Galatin, yakni produk herbal yang diformulasikan untuk membantu mengatasi keluhan gatal-gatal dan menjaga kesehatan kulit. Founder PT Kutus-Kutus Herbal, Bambang Pranoto, menjelaskan perjalanan Sanga-Sanga hingga saat ini tidak lepas dari dukungan masyarakat terhadap produk herbal lokal. Nah, melalui momentum ulang tahun kedua ini, Sanga-Sanga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi herbal sekaligus memperkuat posisi brand wellness herbal Indonesia di pasar global.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Podcast.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di perjalanan sore Anda kami temani dengan religi sore khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana. Religi sore, pengajian Al-Quran, lagu-lagu bernuansa islami dan pengajian Al-Quran serta tarhim dan azan maghrib yang akan kami kumandangkan di sore ini akan jatuh pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur.

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau punya masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak negara. Nah, dengan pemantauan kesiapsiagaan global atau GPMB merilis laporan berjudul A World on the Edge pada 18 Mei 2026. Laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut mencatat bahwa kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik, hingga sosial kini semakin lebar akibat krisis global. Kapasitas negara-negara untuk pulih dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh lebih rentan. Upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Nah, kondisi tersebut diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu. Nah, laporan ini menganalisis darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau Public Health Emergency of International Cancer. Nah, rentang waktu analisis tersebut mencakup waktu dekade mulai dari wabah Ebola hingga pandemi COVID-19 global. Nah, pendengar, akses terhadap alat diagnostik, vaksin, serta berbagai jenis terapi kesehatan dinilai mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir. Vaksin untuk penyakit Mpox bahkan baru menjangkau negara berpenghasilan rendah hampir 2 tahun setelah wabah tersebut muncul. Nah, situasi tersebut melampaui dampak kesehatan karena telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta norma demokrasi di berbagai negara. Polarisasi dan serangan terhadap institusi ilmiah pasca krisis membuat masyarakat menjadi kurang tangguh menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Nah, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence berpotensi memperkuat pemantauan ancaman penyakit jika dikelola dengan tata kelola tepat. Namun, tanpa perlindungan yang memadai, teknologi digital justru berisiko memperlebar kesenjangan akses yang terjadi selama pandemi. GPMB menegaskan bahwa kepemimpinan politik menjadi penentu utama dalam mengubah arah kesiapsiagaan atau arah kesiapan global sebelum krisis besar berikutnya tiba. Para pemimpin dunia didesak untuk segera menetapkan mekanisme pemantauan independen guna melacak risiko pandemi secara lebih konsisten. Selain itu, negara-negara diminta mempercepat akses vaksin melalui kesepakatan pandemi global serta mengamankan pembiayaan untuk kesiapsiagaan masa depan. Laporan ini diluncurkan bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 untuk memastikan adanya komitmen nyata politik.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kok mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari Nisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanchen.
2: Selamat makan, Seren.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang dan Sore. Dan saatnya saya Mika harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana malam ini bersama dengan orang terkasih, dan semangat untuk semuanya yang masih disibukkan dengan beragam rutinitas Anda. Semoga perjalanan di hari ini tetap menyenangkan untuk Anda, dan kembali Anda akan menuntaskan beragam tugas karya Anda di esok hari. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang pasangan materialisme. Kita banyak membicarakan masalah-masalah seperti komunikasi, kemudian kesabaran, kemudian hedonisme, kemudian hubungan yang selalu menimbulkan masalah, simpati, empati, dan masih banyak topik-topik yang sudah kami bicarakan, baik dalam bentuk talk show maupun one show seperti ini. Tapi apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang penting untuk disimak dan dimaknai. Kami berharap Anda tetap bersama kami dalam siaran ini hingga kita tuntaskan apa yang akan kami bicarakan. Menurut hasil kajian terbaru yang dipublikasikan dalam American Journal of Couple and Relationship Therapy, ini menunjukkan bahwa materialisme dapat merusak perkawinan. Para peneliti mengumpulkan kuesioner secara online dari 1.734 pasangan menikah di Amerika Serikat. Kuesioner tersebut meliputi topik tentang kepuasan dalam perkawinan, pola konflik, komunikasi dalam perkawinan, stabilitas perkawinan, dan masih banyak lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan yang tidak materialistik, sekitar 10 hingga 15 pasangan, lebih baik dari pasangan materialistik dalam hal kepuasan perkawinannya, stabilitas perkawinan, dan tingkat konflik selama perkawinan. Apakah si pria atau wanita yang materialistik sama saja? Kata Jason Carroll, salah seorang peneliti yang merupakan profesor di bidang kehidupan keluarga dari University Brigham Young. Namun, materialisme tidak selalu hitam putih. Beberapa pasangan dapat mengejar kekayaan dan tetap mempertahankan hubungan mereka pada saat yang sama, kata peneliti tersebut. Sebagai contoh, Mark Zuckerberg, ini orang membuat Facebook ya. Kaya rayanya luar biasa, tapi lihat hidupnya sederhana. Apa yang dia dapat, dia lebih banyak mendonasikannya kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak orang di dunia ini. Dia cukup bahagia kalau kita lihat selalu hanya kaos oblong, istrinya seorang dokter, orang Chinese, sangat sederhana, rumah yang cukup sederhana untuk ukuran milioner seperti dia. Kita bisa bandingkan dengan yang lain. Saya tidak usah menyebut siapa nama mereka-mereka ini, tapi hidupnya perlu dengan drama. Mereka harus memaksakan tinggal di area-area pemukiman para jet set, ya. Selalu ingin menjadi sumber berita, karena dengan sumber berita kan makin populer, dan makin populer itu tentu mendatangkan uang. Mereka jarang menemukan hal-hal yang baru, yang positif. Hasil daripada menjelek-jelekan keluarganya, ya, menjatuhkan orang lain, mempunyai ekspektasi yang tinggi, itu hidupnya gak bahagia karena dikelilingi oleh masalah. Hidup yang jauh dari materialisme adalah hidup yang sangat realistis. Ya, manusia kan gak mungkin makan satu hari 200 kali. gak mungkin selalu minum alkohol, hidup bermewah-mewah, makan kue. Ini juga akan membosankan. Tetapi hidup itu perlu seimbang. Materi penting, materi diperlukan. Tapi kalau Anda materialistis, membuat Anda tidak bahagia. Karena begitu banyak, kita bisa lihat di negara ini, orang materialistis akhirnya jatuh pada kejahatan uang, korupsi. Karena untuk mencapai apa yang dia inginkan, kan butuh alat tukar, yaitu uang. Pendengar, penelitian yang dilakukan memaparkan banyak bukti kuat yang menjelaskan bahwa materialisme tidak baik bagi siapapun. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa orang-orang yang materialistis merasa depresi, cemas, dan tidak aman ketimbang mereka yang tidak materialistis, seperti tadi saya jelaskan. Penelitian Carroll yang terbaru, ia melibatkan 4 kelompok pasangan. Pertama, 14% pasangan yang tidak materialistis. 11% istri yang materialistis, sedangkan suaminya tidak. 14% sebaliknya, dan 20% pasangan yang sama-sama materialistis. Sisanya pasangan yang berada di tengah, tidak terlalu materialistis, namun tidak juga cuek mengenai uang. Pasangan yang tidak terlalu memikirkan kekayaan lebih bahagia sebesar 10-15% dalam kategori kepuasan perkawinan, stabilitas perkawinan, dan jarang terlibat konflik yang berkepanjangan. Jarang sekali pasangan seperti ini saling menjatuhkan. Pasangan seperti ini biasanya saling mendukung. Pasangan seperti ini selalu memberikan semangat. Dan lebih penting daripada itu adalah dia selalu mencurahkan perhatian penuh kepada pasangannya, anak-anaknya, dan keluarganya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, ketidakpuasan pernikahan terjadi ketika pasangan sangat mengejar uang dan harta, sehingga orang-orang seperti ini kurang menghargai hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi pasangan seperti ini atau pasangan-pasangan tersebut cenderung kurang, bahkan tidak puas dengan pernikahannya. Dan awal permasalahan pernikahan bisa dimulai ketika salah satu atau keduanya tidak menyadari tingkat materialisme mereka sendiri. Bila ingin mengubah hubungan pernikahan menjadi lebih baik, perlu ada evaluasi diri masing-masing dan mendiskusikan apa yang lebih dibutuhkan ketimbang materi dan uang. Sangat membantu bila pasangan mau mengevaluasi dan secara terbuka mendiskusikan seperti apa kehidupan mereka di depannya, serta memastikan mereka mencurahkan waktu yang cukup demi memprioritaskan dan memperkuat hubungan pernikahannya. Pendengar, seringkali dalam konsultasi, diskusi dengan klien-klien, dengan para konseli atau orang-orang yang melakukan counseling, mereka sering mempertanyakan, pentingkah materi itu? Bu, kalau kami nggak punya rumah, apa kami ngontrak terus? Kami kan akan tua. Betul. Bu, emang saya nggak boleh jadi istri punya tas brand, tas bermerek maksudnya? Atau memang saya nggak boleh bergaul dengan teman-teman saya yang juga kehidupan sosialnya udah jauh lebih baik? Semua boleh. Tapi ada hal yang paling penting. Anda harus menyadari siapakah saya dan apa tujuan pernikahan saya. Bagaimana dengan pasangan saya? Apa penilaian orang terhadap saya? Anda harus mengukur Anda berada di level sosial seperti apa. Seringkali orang memang menilai kita dari tingkat sosial kita. Media sosial seringkali memberikan performance yang bohong. Media sosialnya nggak salah. Kita sebagai pemakai medsos ini suka benar membohongi diri. Kadang-kadang ada orang yang rela ngutang, makanya terlibat pinjol. Kartu kredit, gesek sana, gesek sini. Giliran bayar, bingung. Karena apa? Mau tampil. Supaya katanya dihargai. Pendengar, penghargaan orang terhadap diri kita, menghargai pasangan kita, bukan karena uang dan materi. Tapi bagaimana Anda membangun nilai perkawinan itu sendiri? Ketika Anda hidup berkecukupan, bahkan mungkin berlebihan. Nah, kelebihan ini adalah lebih baik dikelola untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau Anda mempunyai uang, katakanlah Anda berbisnis ke sana dan ke sini, dan Anda dapat mengumpulkan uang dengan baik, mungkin Anda perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Apa itu, Bu? Ya, dapat dipikirkan, konsultasikan. Saya punya uang segini, kan banyak ahli-ahli keuangan, para konsultan yang dapat memberikan advice yang baik. Daripada Anda muncul di media sosial yang selalu memamerkan nanti ada di sini, nanti ada di situ, ini dan itu, dan ini dan itu, makan di sana, minum di sini, ini dan itu, ini. Mungkin di kesempatan ini ada yang mengatakan begini, ibu, itu hak orang, betul, hak orang. Tetapi, kalau itu hanya membuat Anda akhirnya menipu diri sendiri, yang rugi dirimu. Kasihan pasanganmu. Atau kalau Anda berdua sama-sama materialistis, pikirkan di masa depan. Ketika orang menemui Anda, ternyata Anda tidak seperti di media sosial, maka hancurlah reputasi Anda. Hiduplah realistis. Karena dengan realistis, Anda belajar menghargai kehidupan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar, ada banyak hal yang kita dapat bicarakan. Ada banyak hal orang berbicara bahwa bagaimana caranya kami mengubah sebuah sikap. Perlu Anda melakukan konsultasi. Hubungi kami di 0813-315-711-811 atau 0878-790-58229. Bagaimana mewujudkan kebahagiaan? Ada beberapa hal yang perlu disimak. Anda perlu berkomunikasi secara baik dan terbuka dengan pasangan Anda setiap hari, di setiap kesempatan. Jangan terlalu berahasia. Kadang-kadang suami kita mempercayakan kartu kredit dengan limit tertentu. Anda nggak puas dengan itu. Karena apa? Anda melihat sekeliling Anda, saya ingin masuk di situ dan ingin juga terkenal. Hidup yang realistis adalah sesuatu yang membahagiakan. Kemudian yang berikut, beritahukan betapa Anda bersyukur memiliki dia sebagai pasangan Anda dalam hidup ini. Selalu luangkan waktu berdua dan rencanakan berkencan tanpa anak-anak. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan di mana Anda akan berkencan bersama. Makan di warteg, di tukang gerobak yang di pinggir jalan, ya, tempatnya cukup nyaman, bersih, dan terjamin. Rasanya jauh lebih membahagiakan daripada Anda membohongi diri untuk selalu berpenampilan di hotel-hotel mewah. Padahal cuma datang dan minum kopi doang, ya. Ini sesuatu yang, ya, kalau Anda mampu, mungkin saja bisa makan di tempat-tempat mewah seperti itu. Pertanyaan saya, kebahagiaan dapatkah dibelikan dengan materi yang berlebihan? Beri kesempatan bagi masing-masing untuk punya me time di tengah kesibukan peran di keluarga maupun karya. Jangan lupa menghargai setiap pendapat pasangan. Bersikap adil dan selalu berkompromi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian bekerja sama dalam membangun kepercayaan, rasa tanggung jawab, dan solutif bila mengalami masalah. Belajar untuk saling memaafkan ketika melakukan kesalahan. Saling berkomitmen, mendukung secara emosional, dan menjalani pernikahan yang semakin bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Bahagiakan pasangan Anda dengan mencukupkan diri, dan selebihnya kelolalah materi itu dengan baik. Akhirnya, makin banyak yang Anda miliki, makin Anda sibuk. Makin sedikit yang Anda miliki, makin bebas Anda, kata Bunda Teresa. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita nikmati. Itulah yang membuat kebahagiaan. Pendengar, jika Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0813-315-711, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali, Kak.
3: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi, Kak.
2: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan, Kak?
3: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
4: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kamu dua bisa sampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat, yang pada giliran

caranya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan

usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: heran. Lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.
2: Hey, Mira. Kok sarapan kah belum?
3: Ya sudah, Tong. Memang kenapa jadi?
2: Kok sarapan apa tadi?
3: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
2: Ih, makanan apa itu, Mira?
3: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
2: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
3: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
2: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
3: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
2: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar,

jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Hahaha.

0: Ace, bagai rapi mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru betul.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf,

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Farhan, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?

0: ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya yang

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama program Satu RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Kami mengudara langsung dari Jalan Utarum Air Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Saudara, kita berada di pukul 5 pagi lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, dan pagi hari ini untuk menemani warga masyarakat Kota Kaimana yang sudah pada bangun, kita akan awali kebersamaan kita di Lintas Kaimana Pagi dengan program acara Mutiara Pagi. Pagi hari ini khusus untuk umat Kristiani, kami akan temani saudara di segmen Mutiara Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu rohani ya. Pagi ini khusus untuk umat Kristiani, kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani saudara dan juga renungan pagi sebelum saudara menjalani berbagai aktivitas kerja nantinya di sepanjang hari ini. Baik saudara, selamat pagi, selamat mengikuti.

Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita berterima kasih sama Tuhan karena setiap hari kita melewatinya dengan pertolongan Tuhan, saudara. Kita bisa berkata, jika bukan karena Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena segala sesuatu yang kita lewati, kesanggupan kita adalah karya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dikuatkan setiap hari melalui perenungan firman Tuhan, dan secara khusus melalui firman Tuhan saat ini dalam program Bible and Coffee. Saya akan kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat campur tangan Tuhan, keberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Saat yang indah ini, kami kembali juga rindu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yusuf ada di Mesir, maka Alkitab mencatat dalam Kejadian 41 ayat 53 dan 54. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tujuh tahun kelaparan. Jadi ada tahun kelimpahan tujuh tahun, ada tahun kelaparan tujuh tahun, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Saudara, dalam hidup ini kita percaya ada yang namanya suka duka, susah senang, menangis tertawa. Tuhan pakai semua keadaan situasi itu untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Ya, saya ulangi sekali lagi, dalam hidup ini ada yang namanya fase-fase suka, fase-fase duka. Ada fase-fase di mana kita sedang mengalami kesedihan, tapi ada fase juga di mana Tuhan menghibur kita dengan kegembiraan. Nah, setiap fase dalam kehidupan ini Tuhan reka-rekakan, Tuhan rangkai gitu. Iya kan, sama kayak

Tuhanku. Jadi suka duka, susah senang, menangis tertawa dipakai Tuhan untuk merangkai suatu rencana yang indah. Karena kalau kesenangan terus, suka terus, nggak sehat juga gitu. Sama kayak kita makan, makanannya enak terus gitu. Makanan sayur pahit kita nggak pernah makan, makanan buah-buahan kita nggak pernah makan. Akan ketika tidak ada keseimbangan dalam kehidupan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, maka akan ada sesuatu yang terjadi tidak baik. Makanya tidak segala sesuatu yang menurut kita enak itu baik. Ah, ya kan? Tidak segala sesuatu yang menurut kita enak itu baik. Kebanyakan makan daging juga nggak baik. Kebanyakan makan sayur terus juga nggak bagus juga gitu. Jadi harus ada yang namanya keseimbangan. Tuhan juga sama, memakai setiap situasi, memakai setiap keadaan, memakai setiap peristiwa, kejadian apapun dalam hidup saudara dan saya untuk merangkai sebuah cerita, kisah yang akhirnya ujung-ujungnya mendatang kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, kalau kita mengalami suatu kesusahan, suatu kesukaran, ketika kita lepas dari kesusahan, kesukaran itu, maka kita bisa bersaksi kan, dulu Tuhan tolong saya. Ketika sedang mengalami penderitaan, kesukaran, ketika saya sedang ada konflik dalam rumah tangga, ketika dalam ekonomi saya sedang bergoncang, Tuhan tolong. Ada kisahnya, ada ceritanya. Dan Tuhan bisa pakai itu untuk menguatkan orang-orang yang memang sedang mengalami hal yang sama. Gitu loh saudara. Sehingga kalau kita keadaannya terus enak, terus baik, kita akan lupa bahwa hidup kita ini harus membutuhkan Tuhan. Iya kan? Kalau kita nggak ada punya masalah, hidup nggak ada masalah, kayaknya nyaman terus, enak terus, lupa bahwa kita itu harus bergantung dengan Tuhan. Jadi melalui perenungan kita hari ini, saudara, ada fase, ada masa, ada keadaan, ada situasi yang memang kita bilang, aduh nggak gampang ngadapin, but it's okay. Setiap masalah, setiap pergumulan, setiap penderitaan itu ada masanya. Tidak selamanya begitu, saudara. Ada masa-masa kelaparan, tapi masa-masa kelimpahan juga ada. Ada masa-masa kelimpahan, tapi masa-masa pembentukan juga ada. Ada masa-masa enak, bergembira, tapi ada masa-masa di mana Tuhan izinkan kita melewati proses padang gurun. Gitu loh, saudara. Ya. Tapi setelah padang gurun, apakah padang gurun terus habis? Enggak, ada namanya tanah yang berlimpah susu dan madu. Gitu, saudara. Jadi dalam hidup ini harus seimbang, sehingga ketika kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan segala sesuatu menghampiri hidup kita, tujuannya sederhana kok, bukan Tuhan marah sama kita, bukan Tuhan merencangkan yang jahat, bukan karena Tuhan gak baik, no. Tapi Tuhan bisa pakai, ingat dia Tuhan. Kalau kita memanggil dia Tuhan, berarti kita tahu dia bisa pakai keadaan yang tidak baik sekalipun, dia bisa pakai orang-orang yang jahat sekalipun untuk merangkai kisah, merangkai cerita, merangkai perjalanan hidup untuk kita bersaksi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagian kita ingat itu, ya. Bagian kita ingat aja itu. Masalahmu, saudaraku, pergumulanmu, kesusahanmu hari ini bukan akhir hidupmu. Mungkin saat ini kau sedang ada di masa-masa itu. Tapi ingat, sama seperti makanan, snack, ada yang namanya masa kadaluarsa. Dalam kehidupan kita pun hal-hal itu juga masa kadaluarsanya ada. Gitu kan, sehingga akhirnya kita tahu, oh setelah masa ini saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Kalaupun sampai saat ini saya belum lihat pertolongan Tuhan, saya nggak boleh menyerah, saya nggak boleh down, saya nggak boleh terpuruk, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Makanya bagian kita yang pertama, jangan fokus kepada dukanya saja, karena ada masa-masa sukanya nanti setelah kau mengalami duka. Gitu saudara, jangan hanya fokus kepada penderitaan, kesusahannya aja. Ingat bagaimana kemarin Tuhan tolong kita. Ingat bagaimana ketika kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Jangan hanya fokus pada satu bagian saja, nanti kita lemah. Kita hanya fokus kepada kesusahannya, kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita hanya fokus kepada kesenangan saja, kita lupa bahwa hidup kita harus bergantung sama Tuhan. Seimbang. Jadi ingat, suka duka dapat Tuhan pakai untuk merangkai kisah yang dahsyat, sehingga melalui kisah tersebut kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ada orang-orang yang lemah di sana, di luar sana dikuatkan, karena mungkin mereka sedang mengalami, kita sudah lewat mungkin fase itu, masa-masa itu mungkin kita sudah lewat. Akhirnya kita bisa menguatkan orang-orang yang sedang mengalami masa-masa tersebut. Karena kita sudah melewati, kita tahu how to, bagaimana caranya untuk melewati fase itu. Kita kuatkan mereka.
Nanti mereka udah lewatin masa itu, mereka juga bisa kuatkan orang lain yang sedang ada di masa-masa yang lemah, seperti masa-masa sukar seperti itu. Jadi begitu saudara. Jadi saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang hari-harinya mungkin sedang ada di padang gurun, sedang ada dalam fase sukar, fase di mana susah sedang mengalami kehidupan dalam kehidupanmu. Ingat, ada masa-masanya akan berganti dan kau akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan merangkai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur dalam kehidupan kami ini Tuhan bisa pakai segala situasi, segala keadaan, bahkan setiap orang baik jahat, baik Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan segala yang baik buat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang bisa sanggup memakai apapun dan siapapun, suka duka, sukar, susah senang, menangis tertawa, Tuhan rangkai menjadi satu kesatuan untuk kami tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu, kuatkan, teguhkan hati dan hidup mereka sehingga mereka tetap terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Abah berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, sebab kesembuhan dan menjadi milik bagian kami orang-orang percaya. Oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Sağ mengikuti siaran di pagi ini. Kita berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami temani saudara dengan informasi yang akan kami hadirkan dalam buletin berita daerah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi Rabu 20 Mei 2026. Dengan fokus berita, barang kadaluarsa ditemukan beredar di Kaimana.

0: Pendengar, peredaran barang kadaluarsa kembali ditemukan di sejumlah kios dan toko di Kabupaten Kaimana. Sayangnya, kewenangan penindakan hingga pemusnahan barang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Laporan selengkapnya disampaikan Jack Onweng.
1: Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM Kabupaten Kaimana memastikan hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan terkait temuan barang kadaluarsa di lapangan. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Kaimana, Parentu Manat mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penindakan berada di Dinas Perindagkop Provinsi Papua Barat.
2: Terkait dengan barang kadaluarsa ini, tanggung jawab sepenuhnya ada di provinsi, di Perindagkop Provinsi yang bertanggung jawab terkait dengan barang kadaluarsa. Kami di Dinas Perindagkop Kabupaten itu hanya punya tugas untuk kalau kita dapat di lapangan, kita langsung melaporkan ke Dinas Perindagkop Provinsi sehingga mungkin Perindagkop Provinsi yang punya kewenangan untuk turun untuk melakukan tindakan dan lain-lain. Untuk kabupaten tidak bisa nih, sesuai dengan Undang-Undang 23 ini kan menjadi tanggung jawab di Dinas Perindagkop Provinsi.
1: Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan maupun pemusnahan barang. Langkah yang dilakukan hanya sebatas pencegahan dengan mengingatkan kepada pemilik toko agar tidak lagi menjual produk yang telah melewati masa edar.
2: Pencegahannya kita sampaikan kepada pemilik toko atau pemilik yang menjual barang-barang tersebut untuk ya kalau bisa mungkin ditarik kembali dan tidak dipasarkan sehingga tidak merugikan pihak lain dan khusus konsumen ya mungkin membeli barang-barang tersebut. Kalau memang dari masa expirednya sudah jatuh temponya ya otomatis ya tidak usahlah diperjualbelikan.
1: Parentu Manat juga mengimbau para pelaku usaha agar lebih teliti memeriksa barang edar produk sebelum dijual kepada konsumen, karena peredaran barang kadaluarsa dapat melanggar aturan hukum serta merugikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaimana memastikan akan terus melakukan pengawasan rutin serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak layak dikonsumsi.

Sekian buletin berita daerah, saya Seliwayo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar, hari Rabu adalah momen terbaik ya untuk mengevaluasi rencana dan menyirami usaha. Jadikan pagi ini batu loncatan menuju garis finish Anda. Jadi saudara, jangan lupa untuk menyemangati diri. Harus bisa evaluasi karena hari Rabu adalah waktu untuk mengevaluasi perjalanan minggu ini. Tetap fokus dan lanjutkan langkahmu menuju tujuan. Jangan lupa juga bersyukur ya, karena awali hari Rabu dengan syukur, lanjutkan dengan kerja keras, dan akhiri dengan kebanggaan. Iya, ubah kekhawatiran hari Rabu menjadi kemenangan, selangkah demi selangkah. Bagian terbaik dari impianmu masih akan datang. Tetap semangat untuk seluruh pendengar yang sudah menikmati hari baru, menikmati suasana cuaca pagi, dan tentu saja sudah memulai dengan aktivitas pagi Anda. Mudah-mudahan hari ini semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. Cuaca di Kota Kaimana dikabarkan mulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Dari beberapa distrik yang ada, ya, dari 7 distrik, mulai dari distrik Buruai, diperkirakan akan berawan tebal pada pukul 9, jam 12 siang cerah berawan. Kemudian di jam 3 sore berawan tebal, jam 6 sore akan kembali berawan. Lalu di jam 9 malam diperkirakan berawan tebal, hingga nanti di pukul 03.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 subuh, cuaca distrik Buruai diperkirakan akan berawan tebal. Hingga di pukul 9 hari Kamis pagi ya, cuaca Buruai diperkirakan akan berawan. Sementara Kaimana di pukul 9 diperkirakan akan hujan ringan, dan di pukul 12 berawan, hingga nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul 21 sampai dengan pukul 00.00 atau jam 12 malam diperkirakan akan berawan tebal. Di distrik Kambrau, jam 9 pagi diperkirakan berawan tebal, jam 12 siang jam hingga jam 6 sore diperkirakan. Ya, distrik Buruai jam 3 sore diperkirakan akan hujan ringan, jam 6 sore kembali akan berawan, dan jam 21 hingga 00 akan berawan tebal. Kita beralih ke distrik Teluk Arguni, diperkirakan akan berawan tebal pada pukul 9.00 dan kembali berawan pada pukul 12.00. Di pukul 15 atau jam 3 sore diperkirakan hujan ringan. Sementara di pukul 6 hingga di pukul 6 berawan. Di pukul 21 sampai dengan pukul 00 berawan tebal. Kita beralih ke Teluk Arguni bawah. Di pukul 9 dikabarkan akan berawan tebal, pukul 12 berawan, pukul 13 atau jam 5, pukul 15 atau jam 3 sore diperkirakan hujan ringan. Di pukul 18 berawan, pukul 21 sampai dengan pukul 00 diperkirakan berawan tebal. Distrik Teluk Etna, di pukul 9 diperkirakan akan berawan, di pukul 12 cerah berawan, dan di pukul 15 atau jam 3 sore akan kembali berawan. Di pukul 6 sore berawan tebal, di pukul 21 berawan, dan pukul 00 berawan tebal. Terakhir distrik Yamor, di pukul 9 pagi diperkirakan akan berawan, pukul 12 cerah berawan, di pukul 15 kembali berawan, di pukul 18 berawan tebal, dan di pukul 21 diperkirakan akan berawan. Sementara pukul 00 diperkirakan distrik Yamor akan hujan ringan. Nah, saudara pendengar,
Demikian informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Semoga bisa menjadi motivasi dan diperhatikan dan bermanfaat untuk Anda yang akan menjalani rutinitas hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

teman kita di pagi ini. Dan untuk menemani Anda, kembali saya update informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 20 Mei. Pendengar, prakirawan BMKG Ina Indaha mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Dari Sumatera, Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas disertai petir, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Pangkal Pinang berawan. Kemudian Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Semarang berawan. Surabaya udara kabur. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan. Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya berawan. Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Manokwari berawan tebal. Saudara, demikian informasi cuaca sejumlah kota besar yang tentunya akan melengkapi informasi cuaca di berbagai daerah yang ada di Indonesia, khusus di wilayah Papua, Papua Barat, dan sekitarnya. Dan lebih khusus untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Melanjutkan kebersamaan kita, saya masih hadirkan hiburan.

0: Mantap eh, dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
9: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
10: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
11: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
10: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
11: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
10: Tidak ada. Aman.
11: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
10: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
11: Insya Allah. Berapa pertanyaan?
10: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
11: Oh, 20 hari?
10: 30 Juni sampai 19 Juli.
9: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
12: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
13: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkin saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
12: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya, terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
14: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandun, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pahandun Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
13: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Agajay Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Untuk meningkatkan keamanan di dalam kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Bapak Komitmen Jatim 2 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Wiryanto Lgito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
16: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
15: Ditambahkan oleh Wiryanto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidab 7 Madiun Tohari menyebutkan ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
17: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
15: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
19: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
18: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
20: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
18: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
0: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
21: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
22: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Tlogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
23: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdote nek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
22: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
21: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
22: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Semua

luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai. Mengais

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Gubernur Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Kaptel untuk mengajak masyarakat mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam membangun Papua Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Dwi Juniarti berikut ini.
2: Setibanya di Kampung Kaniskobat Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Gubernur Papua Selatan dan rombongan langsung disambut masyarakat setempat dengan tarian adat selamat datang dan memberikan cenderamata berupa mahkota dan tas noken, serta selanjutnya melakukan tatap muka dan serap aspirasi. Dalam tatap muka tersebut, Gubernur Apollo mengajak warga Kaniskobat untuk mendukung seluruh program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan turut serta dalam pembangunan agar daerahnya cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dikatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Merauke sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana wilayah maupun pembangunan sumber daya manusia.
3: Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung semua program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Kita juga ikut mengambil bagian turut serta di dalam pelaksanaan pembangunan supaya daerah kita cepat tumbuh, berkembang, dan bisa mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara kita yang sudah maju.
2: Usai melakukan tatap muka, dilanjutkan dengan Gubernur mendengar aspirasi dari masyarakat dan menjawab kebutuhan yang menjadi skala prioritas di kampung tersebut. Ia mengatakan, tahun ini pihaknya akan membantu 1 unit motor roda 3, 1 unit speedboat dan motor 40 PK agar memudahkan sarana transportasi laut masyarakat yang hendak bepergian ke distrik maupun ke Kabupaten Merauke.
3: Tapi pada saat ini mungkin ada beberapa yang bisa Bapak jawab langsung. Yang pertama tadi kita bantu 1 speedboat 40 PK dengan bodi langsung. Nanti Bapak Kepala Kampung silakan diatur untuk masyarakat bisa pakai sama-sama ya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan.
2: Selain itu juga pemerintah akan memberikan bantuan motor 15 PK kepada pihak gereja dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan untuk segera membuat sumur bor sesuai permintaan warga. Dalam kunjungan tersebut juga, pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah kepada Kampung Kaniskobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Program Menuju Indonesia Emas belum dapat diterapkan di Papua karena masih banyak masyarakat asli Papua kesulitan memperoleh pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut informasinya Thomas Jamlean.
4: Anggota DPRD Papua Selatan Untung Gulto menilai program Menuju Indonesia Emas 2045 belum layak diterapkan di Papua karena kondisi kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai masih jauh dari harapan. Ia menegaskan program Indonesia Emas lebih cocok diterapkan di daerah luar Papua yang menurutnya telah memiliki kesiapan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah Papua, khususnya di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat asli Papua yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum dapat merasakan dampak pembangunan secara merata.
5: Indonesia Emas 2040, Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas 2040, ini berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk di Jawa atau di kota-kota tertentu? Itu saya bilang, kalau program Indonesia yang besar ini 2045, itu yang saya bilang, hanya berlaku untuk Jawa atau Sumatera, saya bilang, ini kita di Papua masih banyak yang tidak makan ini. Saya tidak disebut kampung-kampung. Betul. Jadi itu generasi emas.
4: Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat apabila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membantu masyarakat di kampung-kampung melalui program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Untuk menilai apabila masyarakat Papua masih berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan pengangguran tinggi, maka cita-cita menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
5: Itu misalkan seharusnya jika mau mengatakan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ya jangan efisiensi, ya kan? Bantu masyarakat yang masyarakat kampung kami supaya juga termasuk merasakan yang kamu sebut Indonesia Emas itu.
4: Ya. Oleh sebab itu, ya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat asli Papua, terutama di wilayah kampung dan pedalaman, agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata. Topas Jamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi berbobot 850 kg berusia 4 tahun yang berasal dari peternak lokal Biak terpilih sebagai hewan kurban Banmas Presiden RI untuk Kabupaten Biak Numfor. Berikut informasinya disampaikan Oki Penontuan.
6: Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 kembali mendapat bantuan kemasyarakatan atau Banmas sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Abdurrahman. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyebut bantuan sapi Banmas Presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar serta kualitas unggul dan telah diidentifikasi oleh tim Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Dokter Hewan Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan.
7: Diperkirakan berat sapi tersebut mencapai 850 kg, menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor untuk memeriksa sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, yaitu meliputi aspek kesehatan, kemudian aspek bobot badan serta umur ternak, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sesuai hewan kurban yang dipersyaratkan oleh Presiden tahun 2026. Kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
6: Selaku peternak sapi di Biak, Abdurrahman merasa bersyukur karena untuk kali kedua hewan ternaknya menjadi sapi Banmas Presiden untuk Idul Adha. Tahun lalu sapi berbobot 973 kg bernama Rambo. Dan tahun ini, sapi bernama Situmpul juga menjadi sapi Banmas Presiden. Abdurrahman mengaku dengan komitmen dan keseriusan dalam memelihara hewan ternak mampu menghasilkan sapi berkualitas.
8: Saya sudah piara sekitar hampir 3 tahun. Kalau mengenai pakan, ya memang kami posir betul-betul pakannya, mulai dari rumput sama dedak. Mengenai bobot, dari bulan 4 kemarin itu, kami penimbangan itu 850. Tapi untuk sekarang ya pasti di atasnya itu, sudah di atas. Naik terus. Saya merasa bersyukur atas terpilihnya sapi saya menjadi Banmas tahun ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah daerah, dan dinas terkait.
6: Hewan kurban Banmas Presiden berbobot 850 kg ini diperkirakan mampu menghasilkan daging ratusan kilogram yang akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dari Biak Papua, aku Penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Papua Tengah mematangkan persiapan menuju ke Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat. Berikut informasinya Robert Panindi.
9: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah, Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
10: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
9: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
11: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami.
9: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
12: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang untuk membawa kemenangan.
9: Terkait kegiatan Pesparawi ini, yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan. Dari Nabire Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan atau KKP Raja Ampat menetapkan tarif mooring buoy bagi kapal loop yang masuk ke Raja Ampat sebesar Rp85 juta per tahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fadli Ramdan.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat mulai memberlakukan retribusi mooring buoy. Tarif yang akan dikenakan sebesar Rp85 juta per kapal live on board atau LOB untuk 1 tahun. Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan retribusi mooring buoy bagi kapal-kapal wisata LOB mulai dipungut seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Setiap tahunnya jumlah kapal yang masuk dan beroperasi di perairan Raja Ampat mencapai 218 hingga 250 kapal LOB. Berdasarkan data jumlah kapal LOB yang beroperasi tersebut, maka total retribusi mooring buoy bisa mencapai Rp18,5 miliar per tahun. Retribusi ini diberlakukan bagi kapal wisatawan yang nantinya memanfaatkan fasilitas tambat pada sejumlah mooring buoy yang ada di perairan Raja Ampat. Saat ini di perairan laut Raja Ampat, kata Hasan, sudah terpasang sebanyak 12 mooring buoy, termasuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tersebar di wilayah PAM, Freeway, hingga kawasan Misol. Pihaknya sudah meminta tambahan mooring buoy kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sebanyak 20 unit. Dan sebanyak 100 mooring buoy dari Kementerian Pariwisata juga diharapkan bisa disetujui dan segera terrealisasi.
14: Perda tentang PDRD, Provinsi Papua Barat Daya, retribusi nomor 3 tahun 2025 yang lebih khusus tentang tarif, dan yang lebih khusus lagi adalah tentang retribusi mooring. Kami sampaikan bahwa mooring ini memang sangat penting bagi kawasan kita di Raja Ampat, karena potensi kapal kita hari ini kapal LOB 218 sampai 250 kapal yang beroperasi di Raja Ampat. Dan karena itu, kalau tidak segera kita berlakukan pengelolaan mooring, maka akan menjadi masalah nanti di kemudian hari.
13: Hasan menambahkan keberadaan mooring buoy ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal LOB yang beroperasi tidak lagi melepas jangkar ke laut guna menjaga keindahan terumbu karang. Raja Ampat memiliki 1,6 juta hektar kawasan konservasi perairan dengan kebutuhan 171 titik mooring buoy. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengeluarkan abu pada dini hari tadi pukul 00.49 menit waktu Indonesia bagian timur. Meski masih berada pada status level 2 atau waspada, seiring terjadinya erupsi tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah aktif bagian utara. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Baru 3 desa di Ambon yang memiliki koperasi Desa Merah Putih, sehingga pemerintah kota mendorong desa kelurahan menyiapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehipuring.
3: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, peluncuran operasional koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1.061 koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon, yakni koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
4: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk Ambon. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
3: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Watimena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat, guna mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya, Hasrul Adi.
5: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur Sofian Waraya mengatakan, hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani balai wilayah sungai, dan dinas pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofian, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
6: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram bagian timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani dengan balai sungai dan dinas pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
5: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamet yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram bagian timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
6: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu, melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
5: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram Bagian Timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, diantaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpumpaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofian menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional. Dari Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Hasrul Adi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kota Jayapura, menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk distribusi kepada masjid dan juga paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya Lina Umasugi.
7: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarul mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarul menyebut penyaluran dilakukan bertahap, mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
8: Pemerintah kota, satu, menyiapkan hewan kurban sesuai dengan misi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor, distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita prioritaskan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan prioritaskan lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul yang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
7: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
8: Di kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau mengurangi.
7: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya program pengentasan kemiskinan diluncurkan melalui kredit usaha rakyat daerah. Pemerintah diminta menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga sembako. 10 negara mengecam serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla.

0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR pada hari ini. Rapat paripurna akan dilakukan penyampaian kerangka ekonomi makro pemerintah serta penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026-2027. 10 negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kecaman tersebut disampaikan Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia, Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu berhasil melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka telah mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Media dan Rinjani Queen Nara Nastin dengan perolehan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
1: Program KUR adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
2: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas Suroto, Ketua DPRD dan Pejabat Teras Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menteri Maman mengatakan KUR merupakan program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
1: Kenapa saya bilang terasa kurang adil? Akses perbankan, akses bank, masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan tambahan pinjaman modal, itu sering sekali dianggap masih belum terlalu optimal. Kenapa? Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia. Ini mohon maaf ini, non-performing loan, asik kan?
2: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
3: Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah. Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah yaitu Mas Sigit untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
2: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelapon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR PKK Karang Malang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelar operasi pasar serta melakukan pengawasan ke pasar dalam menjaga stabilitas harga sembako menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan selengkapnya Ayatun Sofyan.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih mengatakan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut juga merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat, sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
5: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2.
4: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu.
4: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil mengamankan 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi serta menangkap sejumlah pelaku dari hasil operasi Saber Bersinar. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias JN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari JN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi Saber Bersinar selama April hingga Mei 2026, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan JN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah JN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2 Tegal Sari Mandala. Dari hasil penyidikan, JN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi dekat kepada tersangka Aset bahwa tersangka Aset masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan yang oleh saudara Aset dan IP, IP ini istri ya. Jadi dari rumah yang pertama kita kembangkan ke rumah yang kedua dan di sana ditemukan 2 bungkus narkotika jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
8: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi Saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
9: Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi operasi Saber Singkat 2026. Sasaran kegiatan dari operasi adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
8: Sebelumnya dalam operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Lanal Batu Poron dan Bea Cukai Pamekasan melakukan pemusnahan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai.
11: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi sekaligus menjadi iklim usaha yang sehat di Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi penindakan di wilayah akses Suramadu, Sisi Madura, Kamis 4 Mei. Ribuan batang rokok ilegal tersebut dibakar dan dihancurkan secara total guna memastikan tidak ada peluang untuk diedarkan kembali ke masyarakat. Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak tatanan pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
11: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pamekasan, Arief Setiawan menambahkan, pengawasan dan operasi penindakan akan terus dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memutus rantai peredaran barang ilegal.
12: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan koordinasi ini akan lebih erat, lebih sinergi, dan atas serangan ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu kita lakukan penyidikan, menindaklanjuti administrasi kita selain secara administrasi seperti itu.
11: Agenda pemusnahan tersebut turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tata niaga rokok ilegal.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk membangkitkan kesenian Banua dengan melibatkan para pelaku seni dari berbagai jenjang. Berikut informasinya Lukmanul Hakim.
13: 3, 2, 1.
14: Panggung Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan bergemuruh lewat pertunjukan teater Alam Roh Kalimantan karya Ajim Ahli Jadi. Lakon ini pun menjadi penanda dimulainya gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Edi Suwarto yang membuka langsung kegiatan ini menaruh harapan besar pada kegiatan apresiasi budaya ini. Ia berharap seni teater Banua dapat bangkit dan mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Namun, Edi juga mengingatkan para seniman agar tetap menampilkan kemasan pertunjukan yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya daerah.
15: Jadi, belajar dari sini ini memang tema yang sangat bagus. Jadi ke depan, kita akan melakukan pemetaan yang progresif, melakukan percepatan bagaimana sanggar pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkualitas. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik.
14: Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Rizal Pahmi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Kalsel. Hal ini pun terlihat pada agenda yang berlangsung selama 2 hari ini, dengan melibatkan sekitar 150 partisipan dari berbagai sanggar seni, mulai dari jenjang sekolah hingga kelompok umum.
16: Yang mereka ini, harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan, mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke kabupaten kota, setelah diumbangkan ke kabupaten kota, kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
14: Selain pertunjukan teater, kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara Sarasehan Teater hingga Bazar UMKM. Sedangkan pada hari kedua, panggung acara akan kembali dimeriahkan oleh penampilan monolog dan aksi teater dari sejumlah sekolah serta sanggar seni di Kalsel. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kemarin di Jakarta. Pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Duta Besar Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, pelayanan terbaik, serta fasilitas bagi para tokoh Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Duta Besar Faisal, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam di seluruh dunia.
18: Para tamu Allah dan juga para tamu undangan daripada Kerajaan Arab Saudi, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya atau bagi yang diundang ini, yaitu untuk senantiasa menjadi tamu pilihan sebagai perwakilan daripada negara Indonesia yang kita cintai, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kerajaan Saudi untuk mengundang para hadirin sekalian.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu penerima undangan haji tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan tersebut.
19: Hari ini kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Dutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Republik Indonesia, yakni Bapak Al-Amudi. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada seluruh jemaah haji Indonesia, kami rasakan ada perbaikan, peningkatan.
17: Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM RI Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Haikal Hasan juga mendapatkan undangan tamu Haji Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara secara khusus Duta Besar Faisal menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia Pro 1, Anda kembali dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz. Saudara, sudah 26 menit kita lewati sama-sama dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, waktu Kaimana. Dan tentu saja Anda yang punya aktivitas kerja sebagai pegawai sudah pada berada di kantor. Yang punya aktivitas kerja sebagai pengajar, guru-guru sudah pada berada di sekolah, apalagi anak-anak yang masih ujian, anak-anak SD terutama ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda. Sukses selalu untuk para pendidik dan juga anak-anak pelajar yang ujian di hari ini. Iya, dan juga untuk seluruh tenaga pendidik yang ada di Kota Kaimana sampai yang ada di kampung-kampung. Iya, tak lupa juga buat tenaga medis yang sudah pada berada di puskesmas, di rumah sakit untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan tugas hari ini dalam melayani masyarakat, melayani pasien bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dan juga tanpa kendala. Saudara, kita kembali akan ditemani dulu dengan beberapa nomor lagu hiburan yang sudah dipersiapkan oleh penata musik, dan tentunya masih akan kami selingi dengan informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, setelah hiburan, informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara.

bananas, best bananas in the world. Come by

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
2: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, Pertamina perkuat ketahanan energi melalui Sokoguru Polis Forum. Dari rri.co.id Jakarta dikabarkan mengenai Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional melalui sinergi strategis lintas sektor pada kegiatan Sokoguru Polis Forum. Forum tersebut menjadi wadah dialog untuk merumuskan kebijakan energi yang berkelanjutan demi mendukung agenda transisi. Kolaborasi strategis ini melibatkan para akademisi serta regulator guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi sektor energi. PT Pertamina menyelenggarakan agenda tersebut di Ballroom Graha Pertamina Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana memberikan arahan khusus terkait upaya swasembada energi. Dadan menyampaikan laporan tersebut pada Selasa 19 Mei 2026 dalam agenda tersebut. Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Oki Murasa, menjelaskan arti penting nama dari forum strategi tersebut. Oki menegaskan setiap kebijakan energi harus berdasarkan pada data akurat serta fakta lapangan yang nyata. Selain informasi tersebut yang kami update dari rri.co.id Jakarta, updatean lain dari Kabupaten Kaimana terkait dengan asisten 1 Setda Kaimana buka bimtek pendampingan Kampung Sami Saka. Asisten 1 Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Kaimana, Irere Warere, secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau bimtek pendampingan kampung Sami Saka bagi para pendamping kampung yang tersebar di 15 wilayah kerja Kabupaten Kaimana. Pembukaan kegiatan yang berlangsung hikmah tersebut ditandai dengan pemukulan tifa panjang sebanyak 8 kali sebagai simbol dimulainya kegiatan peningkatan kapasitas pendampingan kampung. Bimtek tersebut mengangkat tema meningkatkan kapasitas pendamping kampung dalam pengelolaan program yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kegiatan ini diikuti pendamping kampung yang bertugas mengawal pelaksanaan program pembangunan di 84 kampung di wilayah Kabupaten Kaimana.

Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik, tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik yang tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban. Tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidup. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia satu jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor.
Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Okay, but again. Pro 3 ya. Untuk itu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu untuk sementara ini.
1: Jawa Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengar pendapat dengan DPR, membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini.